0: Adoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,
2: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kanaw sa ngavian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam iso buhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan, mongomot kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Tumihambus as sabah na minggisam mangumahig kinaisanan pasahi miyampay au manahikud kaunalan ekonomi om timpumikot tuhun ngawi. Nabos di Vosan Mantili, Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, manakadung akupalintan pogun vinakas kawasa in baguvan om pangumahigan kinaisanan pasahi i hobi vinakas. Nga di timpu panagi dino, kakal mamaguna katundan infrastruktur om nagikosibatan pakalajan. Pinabos ni Datu Haji Ji iti dahit pitubungan Himunduk Powering Green Growth Sabah and Malaysia in the Age of Sustainability World Green and Sustainability WGSS in Kota Kinabalu. Nabos ni Sido pakiyonuan da Sabah o kasunizon di Tawasi kapapuvan kitanggungan om nagikapondohian binakas i ano papanaon. Dahil timpo miya ganino tihamusan do pagunditi manginggazo ko pamagunan binakas sola, hydro, biogisim om teknologi tahidang maza palan tuduvan om palan tagazo binakas sabah duwangaybu apat ngopod. In pason daw na kointahang di Datu Haji Ji do pingisaman papagiyot ekonomi otomaw do tamoy mo o nuan panaguvangan maza kabuon pamaunan mitanud patamangan om vinakas i miho in baguvan. Nabos ni Sido, sabah do bay no managuvang kabuon pinagangan karbon kapapuvan otomaw di Tawasi pamutan naman om eko kotamuhuzan. Samok tahungopon piatus ginazo tana pogun in sibo kinesyonon pangumahigan paimpono. Nabos ni Datu Haji Ji, WGSS iso impon kiguno mangomoy ahal popobu tumanud kalalahan no praktikal adang om kapana kogunon miti hembus kuma magigison ngavi. Pinatimpun do pulis Sabah o op lancar id pototong kopogun montok papatantu vinasi kapapanay id talunalun om komohigan kaisonon tuhun magigison saninaw kapananakan kalamazan kamatan om tadaw gaway. Nabos di kumanuvo guluan pulis Sabah Datu Abdul Rani alias papanaon ko pamalisan painbida sa minggu paguhu kapananakan kalamazan montok papatantu kapamanan do mamamaguno hobi ohud om omohig. Pinabos si Sinaiti di katubungay da RTM di kapas pinapatimpun ababasan ko pa'y maganan Pondok Police Community PPK Bundutuhan Hong Kong Upis Police Uvang Ranau. Posovon nagi di Datu Abdurani o tuhun ginumuan imamalan na muhi da it kampung sandi mo'y da papayho kuma pulis paguhu magiduan da hamin diho. Hang dino, montok manguang kalatan kay gaganan mamajal sumuang hamin sa hinay timpu kondangan. Doid ahal suvay na boss di Datu Abdul Rani tahu nga panam apat husap tay ko Pondok Police Community in pototong ko pogun do bayno maso papanaon kalaja ko pangumbosyan. Papanaon dino, maza usin po biyon 4.4 lisong linggit ipinabaza do kapalintan pogun.
1: Back to the basic dulu. Memang kita letakkan polis bersama duduk dengan masyarakat di kampung-kampung walaupun di pedalaman macam di Bundutuhan ni untuk kita menjaga keamanan dan juga menjaga ketenteraman.
0: Pinaintahan di Datu Abdul Rani semoga izan mantad toin sanan onam padam sizam husap polis community in pengundi memaguna ke pengumbosian tersikap. Kalalhano ko piyazanan po id kinesinan habus kakadazan om sokid tahang dikivaza do papatanto kay katan pulis tamay mo do piumanan miyampay mana katanangan tun magigizan kampung hobi painsamok.

0: kasih asuau tamaimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Kakal padait ko simban bos karazan tantu na da miampai di Dennis
1: DJ Suga.
0: Dari Dennis dari timpu diti dari kepemlamazan tadau kamatan di ti Sabah VFM nga tantu da kiba do no koma di do komazan do kon ko konsert nga showcase.
1: Iti na pa nga isa babazan na miampai do makikino nga bim tapinay imikot na yaid KDCA. Ang kiba da husap dagay kiba ababazan punagi mumuhis do kumada tambuhi nga bi. Dadi kada gahivay tapi naik mumbaza na ba?
0: Mesti na mumbaza tu ogumu ababaza no ako temo pabago do vava.
1: Vava.
0: Dadi kibado no na po ababaza ngoy ko tanud.
1: Kibado mumuhis
0: kali. Mumuhis om tantu na do bago okito bago teko kopi somo mempai do momobos ngabi da Saba VFM.
1: Oh jadi.
0: Nung nambunehan no isay dati i DJ Donny kamadion.
1: Donny mapat no dan kasamban bos
0: English.
1: English.
0: Aha.
1: Say bago.
0: Saya bagu mantan kesembahan bos murut,
1: murut.
0: Nah dari ti
1: Ardi betul
0: Ardi ya nikah naik kadazan poin tantu no dari kadazan
1: Elis Marius
0: Johanna
1: Johanna
0: Dennis Primus Stephanie pabagu
1: DJ Suga
0: kada hivai ipito
1: ikawan toko kawan kada bos bay
0: dari kada hivai katimpo no katuhong apod Wuhan ko himo
1: diti
0: gisom no katuhong apod miso na ino po i duvotadao kyo mangpaino dadi ina po i kumazon dok concert ko showcase na paditi nga ponjulon don to kotong pod buhan ko himo katimpun do jam kodobo
1: min sasada
0: min sasada miti hombos iti
1: Kiamus kan ya.
0: Nombor ni handa au kita teko kita dari masa teko au kosuang dari it KDC Edino nga bulin lagi mintong masa do TikTok sabab VFM.
1: Main tantu do po.
0: Aha, dari ho idoni dino do pepetonda ngabi dino.
1: Ah, lekat binasi tambah teko diti.
0: Om sungguh nama ta do memuhis dan untuk dino Dennis.
1: Inahap do mobi do kasaiman bos kadazan.
0: It Nicolette and Getrin Tejimo. Kinawa to ko hozo daw pinungana do kamatan popis sampu. Simban bos kadazan.
1: Doikot binasi.
0: Aswa utamay mo.
1: Kinawa to ko.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.

0: 沙巴 VFM
1: 有声茶馆与你作 伴。
2: 小姐小姐你真美丽，我要带你去看戏。
3: 你正在收听的是沙巴 VFM 你的凉拌。

霸凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

长的大钟当当敲了四下，我跟着鸽子在小路上溜达。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 我用诉不尽的情意。
2: 撒宝 VFM 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan berkalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

Dinakan, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Yana Barbi. Kita semua lagi Dinakan dan bagi kemuap tu tak 26 Mei 2026 bersama ko Siam Zulhijjah 1440 Hijrah Lolasa bersama ko DJ Z dan bagi kemuap tu. Jadi menodan kamu semua diam keadaan alap-alap sihat sihat jo selalu ko. Lagi-lagi bertiru ngeruo elau Arafah. Jadi yang kasih kau kan kita kongsi lagi langkah dekat kita. Jadi terima kasih pian ke pian pana by minute sahabat BFM. Bawa dah semua pusan siaran ni kami bersama engkau DJ Doni Mapat untuk siaran Inggeris. Jadi sambung selain engkau siaran sama alap mana leka jam telu ngabut no jam enam kang kemuap bersama engkau DJ Z dan bangi kemuap tu. Ha, kau suti-suti no. Ramai mana jangan mau suti. Yang nak bermasron lekat tak di minggu lekat tak Pasir Putih Kelantan barat ni. Semoga sihat walafiat. Uran paning ni tiap-tiap kemua pasal mau no nasib ti kami pun uran pan itu tu. Lepas saya minggu lagi si dinakan ti sinsi pa maksun suakan barak ni dari debui ling ni uran barak ni ko uran berkat eh ko penuh ko berkat ni. Jadi jangan gitu semua mana tak yang mengalai kita dembangi kemuap tu ko. Terima kasih yang nabar bi sihat pan. Lagi tiga lawan tak ko. Sebenarnya ko undi ko tak lagu tu ko dari sini lagi ko baru jauh ngunggung telinga ko. Dokonian saya dokon lah ngau. Tapi banyak cuma sak semua kalai tiga lagu tu dia kan kita break dah dah mengalai lagu kita serawi ko peliana. Do apa ku tita sedang sama. Alap banyak.

Terima kasih kan kakak lain bersama kau di Jazzy Demangi Kemop tu. Telu 24 minit Kemop tak siaran sama Alap Bana. Kau pan sebagai panduan muslimin, kau pan muslimat. Kita semua-semua akan berkali azan asar tajam telu telumpuk siam minit Kemop. Untuk kawasan kau terkena balu, kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi Demangi Kemop tu ngro lau ke siam Jul Hijjah anu pan terkelau sebagai lau Arafah Minggu Umat Islam. Senok bana mikoh amalan soleh sebab engro lau paling mustazab. Mustajab untuk kita berdoa kau panjenanjian pengampunan dosa. Jadi amalan-amalan yang boleh tenuntut tak lau tu selalu ni kau puasa sunat Arafah. Kau barjama sunat bana untuk gayangnya ngerjuan haji kelebihan ni kita terus ampun le dosa ti sebentar tahun bagi kau. Lepas tu kita mesti miko doa ti kau. Lepas tu zikir, takbir, tahlil, tahmid, tasbih kau. Engkau pan miko lagi lah barat jemo. Yang tu amalan-amalan kealapan. Dokon kok? Amalan sunat lain lah. Dokon bersedekah kah kok? Yang barat jemo senyum kan dikau sedekah. Dia kau senyum aku kau mak. Dok sana ngat ibi. Musuh Al-Quran kok. Nyak pada musuh Al-Quran belajar kamu lekat tak? Yang orang ni ikro kok. Lekat ikro. Ikro satu kok. Sampai enam buat ni Al-Quran. Pelan-pelan insyaAllah pandai-pandai kok. Belajar jo kok. Lagi-lagi bertiru tu barat jamus mimun pan tak torong jari jo. Ini pan kita boleh yang barat jamus bertiru muka-muka YouTube masa-masa boleh terkitu kok. Jadi cuba sang luang masa dikit untuk belajar lah. Dina kenam yang ngerhati lagi kok. Engkau pan boleh solat sunat kok. Dokon solat sunat duha kemulail lagi. Jadi antara barat jamu amalan-amalan lah yang tenuntut bana. Benua tak lau tu. Jadi mudah-mudahan lah dina kana sian un keluarga ni itu kono menikah je alhamdulillah tahniah ko. Tu ko barak jomo nempurnaan rukun Islam ko. Rukun Islam kelima ko dina kan. Jadi yang lagi cuba sakam sekongsi ko kiti ko. Yang lagi yang nyak lagi barak jomo yang lagi rezeki ni yang lagi ampun nyak lagi teko masa ni penahu ngogo pece ko kita no teh ya nyak lagi teko menikah haji ko. Jadi mudah-mudahan kita berdoa selalu lah, mesti pengen niat ko, mesti pengen niat am kita pengen niat tapi nak tipe ko kita mesti berniat. Jadi kita berniat lah mudah-mudahan kita teko ngogo pe teko mu kita ampun keluarga teko mu kita ampun yang mak ngogo pe ko. Amin mudah-mudahan panah teko lek ti semimon. Okeylah dina kan sekejap lagi dokun barat tu isi sebagai panduan muslim muslimat kita semua-semua akan berkali azan asar si tajam telu terlembus siam minit kumop untuk kawasan kota Kinabalu kepan kawasan-kawasan semua waktu kau ni sekejap lagi engkau pan dina kan tajam keempat kan kita ingin disangkir kupi insyaAllah sekejap je lagi. Terima kasih yang nak kita lihat live tu kita bawa disi masang live kau betah aku nyobain live banyak boyin nyak boy live pada si goa betah nyak boy konti kau nyak pantai betah pada minggu lebih lah kau. Sebab sibuk lek program 80 minit sabahan ya. Tapi anda selesai sambung lagi kau kita ampun kamatan sekejap lagi 30 kau 31 tu kau. Okey andang bagian namun tak sambut BFM tu para jamu tak buan-buan kamatan tu sibuk mana lek ni si goa. Jadi selek-selek lah kami telungan DJ Ian Daya telungan Joko. Okey lah pin kau pian peram kami ingin muan kemampun Ian pantun bika kok kalang bika kang boleh jodan bi tak kita ampun WhatsApp 0384 0427 ataupun boleh jodan telefon kita tapi kang lah Rina karena tak jam kedua kang tak jam empat kemuap. Jadi yang pun harus coba sama kok kita demangi kemuap tu ngabut no kang jam enam. Okay kita break dulu lagu lekat tak juara anugerah catat lagu popular bajau tahun dangai lagi tu tahun mana terus aku tak 2000 dangai nantua Azlina Miram pun last pempusan hari ya kok meta meta ini eh, lok batik tuaran hari ya. Sama-sama kalian Rina kan kasih sampai atai nota siaran sama Alabana.

Langit anu aman nya teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950, tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Untuk tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, UDM terus unggul melindung negara tercinta. UDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang, lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.

Tebetak cuaca buk, pikir dokdau sebelum muat pekoro tu, misal ni, nakat gunung, nakat belut, aktiviti tak suang antau ada laut, dokon kok mesi, kok berkayak, kok pen berbasikal, anu ngendok, jarak tio. Keadaan cuaca anu buk boleh nebab bensono alam terjadi. Penting tino ngejogo keselamatan diri, kok pen mengkulek pabaran cuaca, narusan Met Malaysia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Jamban Awam Kesanangan Bersama.
1: Sentioso ngejogo kemudahan anu senedion diam tandas awam. Sentioso ngejogo kebersihan tandas awam. Ngepam mangkuk tandas selepas penakai. Dong muat pekoronya alap diam tandas awam. Kok ngeleg buar-buar tak bue.
0: Jadi nu jemur untang menjawab Jamban Awam untuk kegunaan kita bersama.

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nya bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti da kinungsi.

Terima kasih dinakan. Kekal bersama aku di JZ 26 Mei 2026 bersama aku Siam Zulijah 1443 Terlalu lasah kita pasal dalam segmen Desangkir Kupi. Kamu boleh berpantun, boleh panian lagi galang kok. Kita buka talian sambil-sambil kita buka pandang kata WhatsApp tu patek kok. Terima kasih tak panggil dinakan semimon. Ndak tisa inan tu. Lekata dinakan ti. Muna kabang barne unsekku orani Aidah. Yo kerjo tak bandar sandakan. Selamat Hari Raya Aidil Adha Kamimon anak dinakan. Lawa. Sesaras ni kedua dinakan ling ni. Buah langsat, buah duku, buah nangka, buah tarap. Selamat hari jadi tak diriku. Mudah-mudahan pan bilang kesihatan yang alap. Selamat hari jadi pan. Semoga murah rezeki sihat-sihat selalu wah. Okey, kita akan ngendok sesaras ni demi tu tu. Lepas tu aku ngendok tatalian lah. Lepas ni nantuk kangak. DJ link ni jeram luar nang kampung nang kulut. Maku lagu pian masa bunda ti unasim link ni. Tujuan untuk semimon anu ngerati mio link ni. Terima kasih link ni. Pantun ni raya aji senambut meriah dinakan semimon berjabat mesra pikuan tibana amal jariah tanda permuafakan tanda raya Aidil Adha. Mana nasi kau tahu. Saja seterus ni dinakan. Lekata dinakan ti Abi Ahmad. Maku lagu jo tu link ni lagu lekata seru nasim. Untuk pekali lagu-lagu sama tak siaran sama Allah bana. Terima kasih tabangan dinakan semimun yang selalu sentioso siat-siat. Cukup selalu kok. Mudah-mudahan te kok bahagia-bahagia selalu kok. Kita pasti ramai jom suti-suti kok. Semua-semua nampung yan raya Aidil Adha insyaallah kok. Kita pasti pan un pan mungkin yang antar kita pun pengkale-pengkale demangi kemuap tu un mungkin yang pun yang mak ka bangan dinakan nikah yang menikaji haja kau alhamdulillah rezeki untuk kamu doakan mam dan kita lagi tukung gope okey amin ya robbal alamin. Jadi dinakan terima kasih terus jumpa semua kita lepas tu aku akan ngendak talian dinakan ndak aku ikut mana lagi WhatsApp tak pantun-pantun tak WhatsApp itu insyaallah kita akan moso ni kang lepas tu lagu dua buah lagu lekat seru abang Haji rasukan tai kau pan kasih nyaun ganti Rosmawar Ekemudin tak seran sama

0: Herba yon di jenis tomoan gadung anu bingin nilai langa lekat segi petosan, kesihatan makanan kok penkelawan kulit. Herba raino pinakai lekat zaman dedau kok masyarakat Mesir kok China antara bangsa tak dunia anu pakar diam pengunduan herba. Selan pelanan masa, pengunduan herba raino berubah. Betiru engkau kemajuan anurun, herba raino binuat diam bentuk kapsul, serbuk, krim kok pencecair.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Saya rasa malaban. Terima kasih Hadi nak kakak kerja bersama kau kita. Jadi ya, dokon barat di sini kita dah mendesangkir kumpi. Boleh kumpi. Ngam tak ya? Kumpi. Dokon kumpi kali kau. Okay. Boleh pan berpantun. Boleh pan. Ian, am jumpa dengan Biula meja kau. Cuba sah. Kau sambil dikalang kah. Ian jenuh tak ya? Kali ini sah. Sian tak talian tu. Dokon tak talian lah. Dokon barat aku si. Kita kena tak talian sekejap. Ha? Assalamualaikum. Sian tak talian dinakan.
1: Waalaikumsalam. Ye. Kau mau jambu dokon kalap sabar. Bukan mitu beriu dinakan.
0: Kakal kau orang si go. Sini berhenti no.
1: Mitu tak anu. Amu kau mulai palap-palap jauh kan mitu beriu lagi dinakan.
0: Alah-alah, bakau pan palap-palap kau. Jadi yang kau mun pantun demangi tu?
1: Itu pantunun keluka pantun lah, dinakan lah. Jadi aku tak raya ajal betul itu.
0: Banak ngampan eh.
1: Buat ketumpat, buat jala. Tenugu tak jata mija. Amun tertuhan komo salah maku maaf tak lo raya ajal betul. Maaf jai dan batin.
0: Entah orang ni salah rima ni. Nyak gini. Kedua.
1: Awetun kedua.
0: Mbak.
1: Itu pebi aku tak muna kapang. Selamat hari lahir lah. Mudah-mudahan dipanjang umur mulakan rezeki. Amin. Mudah-mudahan dok semua kau muna kapang tu. Mama Jeda, Mama Ika. Bunga buan. Kau yang gue sendiri. Itu pantun ni. Ku jemput, ku jala, tenugu tak jata mida. Nyakam ngejemput kau mau tak hari raya tu, hari raya ajal tak alha tu. Apa tu?
0: Okay. Ketelu. Yang ini.
1: Ketelu. Ketelu tiada tamu tu sekota hati. Minggu kau mau nyalupo. Pusat palingnya kan?
0: Ejo. Ba.
1: Nopling lagu je ku.
0: Lagu yen.
1: Tak tahu kan tuan tu. Masih pun sayang si Guita. Pebiak kota si Guita. Salam pebiak, salam dinakan. Nyak no, minggu jong kenal tak komo. Salam pebiak, salam dinakan. Maku maaf, maku ampun tak ada. Ada hal tu, mohon salah dan kesilapan. Kita manusia nyawun diri pada silapan. Amun komo le palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. InsyaAllah mau kemakan bersama kau Jazmi dinakan nah. Jadi pian kau terima kasih. Baik bersama kau kita ya. 4:30 minit. Tak aku lagi lari kau talian dinakan nah. Nak tisak senta talian tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam dinakan.
0: Ya nabar.
2: Alhamdulillah. Alap patik dinakan.
0: Ya betul Mike Tyson. Uran kami.
2: Itu pus aku dinakan.
0: Gini.
2: Angin dah nyabar molek selik.
0: Lekat minggu.
2: Malam nak menek kuda tu banyak arun bejo bawa tim pesunut dek.
0: Ya Rabbi si go.
2: Bongo tengah hati orang kau punya minat ya rahmat pantai.
0: Rahmat teh pada mana tahu si go.
2: Rahmat leh. Jomo lapan saja kerja jok keliling kau mau basa panjang boleh ni.
0: Gak kau lagi basa ngermo.
2: Abi bang ngermo cabu ngermo habis.
0: Mana si go tahu. Ba jadi minggu. Pantun sakitik.
2: Salam tu lah. Salam adilah dota. Pengkaler diusama dan akan munakapang Bapak Maksun. Sekemon nanti pengkaler diusama dan akan Yang Ma. Dan akan Bapak Dino yang Resdi. Datuk Japan lupa tak kau dan akan selamat hari raya adilah dha. Semoga kau diberikan kesihatan ke keluarga. Jadi nyapan lupa tak dan akan cikgu kita. Sekeman lah tak penyanyi-penyanyi sama ya. Jadi nyapan lupa tak cikgu Rojan dan Sekaru Gading. Pengawal Sekaru Gading. Nyapan lupa tak dan akan Jepri, Jaili, ceria-ceria je selalu. Jadi makulah buat cikgu kita Joko dan akan.
0: Cikgu kita.
2: Ini lagu ni.
0: Ini barang yang masih bersayang kau.
2: Ayan je tak asal runjo lagu ni.
0: Mbak kali tu tak ada murid terhati ku tu.
2: Ini asal runjo lagu ni.
0: Mbak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu kesalam minta raya dengan terus. Yang ini, bayak ni. Yang penting kan bahagia. Okeylah, dinakan. Boso ku do inan tu. Pantun lekat tak WhatsApp tu dinakan lah. Bukti kali berdayakah. Okey, inan tu pantun ni dinakan. Assalamualaikum DJ Barani. Waalaikumsalam. Ning ni sempat kembali berkonti. Selamat nampang lo raya Aidil Adha. Mama Dino. Nang kampung Brugis Tuara nan pantun ning ni. Kali-kali ni semua-semua. Okey, kali ini sama-sama pantun lekat tadi nak kanti Mama Dino. Barat ni itu menik biduk ngogo buat suang. Teko tak pantai, tak ungus pelebos. Kasih sayang mak ko yang jaga jasa sega nyak tebos bos. Bana sepeh. Amun run lagi ban mentito segano seno megak santan. Kita itu warga toh nejuguan no kesihatan. Buat saging de tandan-tandan boi to nom dinakan pak mat. Amun run sin tak diom badan da buar alap no jimat. Tanam ubi kok pucuk paku tenonom sikot tak sedih jamban. Tak pengkali-pengkali anak-anak dinakanku. Kirim salam jo aku tak kam demban barani. Oho! Eh jadi jeling ni dengan aku. Amku mulai kang semoga selamat teko tak destinasi anu tenuju. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin gian pun pantun-pantun tu kok. Ah. Bulino benuat ya nah. Bulino benuat buk diki ego. Zopi ko bana pantun-pantun gitu lawak-lawak bana pantun diko. Lawak bana lek ni nusun ni. Jadi terima kasih ta Mama Dino meta berungi se. Selamat raya Idul Adha pan kama. Jadi kita berdayak do engko lagu lekata soro. Sian lagu raya tengok-tengok mulai nak kau tak lau raya eko masih run sayang engkau. Oh Cik Gita masih run sayang engkau. Engkau lagu kata suruh asal nawang sekendap motor tak seran sama. Alah.

0: pa na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadap.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo, masa muan bantuan.

Sana sama Allah banat. Dokon barak lagu sian la baik Allahumma la baik la baik la syarika la baik. Innal hamda wa ni'mata lakawal muk la syarika la. Ko lawak banat tekale ko dinakan dah. Para jumo boson talbiah ko am kita kale ni ko. Tokon terati di beriru buan haji te ah. Minggu haji tu ngekok sekadar di kau pelanan ngogo maka. Tapi ipan ngeruah di kau pelanan atai ti. Dia mesti ikut diri ti tak Allah. Amun kita nyaun lagi peluang kok. Nimpon kok niat do dau usak dikit dikit. Tenagu impian ne diam doa ti setiap lau. Untuk jomo yang betiru mungkin yang sedong ngaget yang pun giliran ne. Guna bi masa tu untuk belajar ilmu haji. Ngejuga kesihatan. Malap kita yang pun akhlak kok penubungan sesuatu. Semua manusia sebab haji perlu kesabaran keikhlasan kok pan hati yang tenang engkau pan bagi jomo yang aino tura jemput jadi tetamu Allah alhamdulillah syukur di peluang ngejuguan ibadah miko doa kok pan ngendok peluang mohon keampunan kok pan ngedoa keluarga kok pan seluruh umat Islam semoga suatu masa kang kita semimon bulan rezeki kok pan kesempatan pelingkak betis ti ngogo tak tanah suci insyaallah kau dina kan jadi nak sekejap lagi tak jam 5 kumop kita akan kali abar-abar radio melat kau pan pemupusan ni kang diam segmen minit-minit lagu terima kasih bagi semua kau aku dembangi ke mop tu dina kan ah diam segmen desangkir kupi bagi pantun si sempat lagi pan gain lead gampun salam loraya Aidil Adha dina kan lagu tu kata cikgu itah demburi teratigo tak siaran sama alap panah

Bersama kau aku Izzy oleh nama Abar-Abar Lat ke muap tu, buat-buat petukar ku tajuk-tajuk Abar. Projek pertemuan balik jomo usik ta kota Belud perlu penelingau. Perintahnya bekerjasama ngkok kegiatan ngonsom ke lawan alam. Assalamualaikum kok pan salam Malaysia Madani, Abar-Abar sepenuh ni. Al-Kelembatan projek pertemuan balik penelayan tak kampung bira-biran kota Belud perlu senelasai lingau. Perkara penting untuk kebajikan komuniti jomo usik tak kawasan A. Menteri Pertanian, Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar Marak, projek penanggunan 200 unit rumah A dilaporan kakal ngerekod kemajuan kurang 5% mensanpan kontraktor Rai Nonelantik tebus Ogos tahun limpas. Sutan

0: Kementerian bersama Kod Pasukan Teknikal Selan Projek A Penau muat penilaian balik kebelian kontraktor untuk projek K Kulek Senelajuran Kod Pan Lupus nut jadual boy penetatap. Beliau marak bergetak Kota Blud nut Datuk Jamawi Pan kelambatan projek A akan meteko luara tak kebajikan rakyat. Bok-bok ni tak komuniti cuma usik anu merluan pertembanan anu lebih alap Kod Pan teratur. Perintah Laut niak akan bekerja somo enggo-enggo pihak anu ngonsom biodiversiti Kod Pan Pelancongan Sabah. Ionis tutan keteratan Kediri tak ekosistem marin tak tungan pemalapan terumbu karang Pulau Selakan sempurna. Anu berpunsak lu aktiviti pengeboman ding bau-bau tu. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kod Pan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Marak, kawasan selagak kira-kira 15 meter persegi eh ramai kerat usak pemeluruan terumbu karang anu penelan lek didangai pihak tebos 2 tahun limpas. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sekaran Pan Ngesan sekurang-kurang ni sepu struktur tukun tiruan bintang tebiak nyanggaran bergoh telu ribu ringgit. Belanjak pengusayan Kod Pan pemelapan kawasan tebiak nyanggaran ngabut siam pun 6,000 ringgit. Tak sedia pihak pengurusan taman-taman Sabah Penau Lingau malap usak bersebiak terposok no nambah aset but nonopan sealap ni teknologi drone Kod Pan merun pos penjaguan tatap tak kawasan pengen kejadian langa. 4,243 buah kereta penerikuan diom ops khas Lau Raya Aidil Adha penelan tak seluruh lat nimpon 24 ngabut 26 Mei 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali diom pemerani luar ikoi 400 wang pun dembuak kereta raya kenedoan tindakan Kod Pan sepu dembuak kereta senita. Antara kesalahan rekod Yono melan ngelebihan lingau nyak nutan lampu isyarat darat mutung tak gerisan kembar melan tak lorong kecemasan Kod Pan nyak makai tali pinggang kleda Kod Pan tupi kleda. Untuk melagak lagi perian perception of being caught, pasukan pemdaras kuasaan melan pemdaras kuasaan tak sepuak point of duty selurat anu selaku berlaku kemelangan. Aliman tindakan pemdaras kuasaan pihak JOG Pan bersedia nabangan pengundang alun-alun amun berlaku keteratan antawah kemelangan. Star Ops A nyak run aran spodon pelanan tak kereta perkhidmatan barangan mensanpan semiman pengusak kereta perkhidmatan barangan penetuan nutan syarat pemit boy penetatap Kod Pan nyak mo lebih duaan. Persediaan sampangan Pesta Kamatan Peringkat Laut Sabah 2026 meraih lupus sepenuh ni. Pekeroi berbeneran lek Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Bojomrun Lintaran Hormat Taing Tuan Lat Tun Musa Aman Tai Istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim Anupan Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Induk Perayaan Pesta Kamatan Peringkat Laut Sabah 2026 marak lintaran bertujuan meran pelanan sampangan pesta eh. Aliman Negina Tun Musa untuk nempunan maidan penombolan pesta kamatan tak terlumpu dembangi bulan Mei tak ongkod kuasaan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka nutan sempangan eh tak terlumpu Mei tu. Dedangai program kebudayaan Kod Pan Kesenian Rai Kod Sedong Penrun terposok no pertandingan berserita diom bahasa ibunda pertandingan Sugandoi Kod Pan acara Randawi Tevantang Kod Unduk Ngadau.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kerja-kerja pemalapan lan melalap megebiat tungan projek Pan Borneo Package Kerja 25 Bulatan Sukau tak kina batangan sedong basag penlan. Nut pemeran Jabatan Kerja Raya tambah satu sumat dikau pelanan benuka tak pengguna. Kedua-dua pelanan ini dijangka bulin lan semimon kerita bojo kerja pemalapan lupus penuh ni ke muap tu. Diom kejajian kira-kira 5 sensaung sini di bagian permukaan pelanan terbiak kopan meluan penjuguan trafik untuk kelancaran kopan keselamatan pengguna alun-alun. Pelanan pernos setutan uran londos tak kawasan gilau ngabut megebiak dembuak kereta mensan pianpan pemelan laporan selamat kok benar tak hospital kina batangan. Setutan pengguna alun-alun penetuan sentioso biati-hati sentioso untuk ngelak kejadian niak keninginan berlaku. Mahkamah Session sandakan ngelabuan hukuman jil kopan pasut terduangan tenondos diomlat boyjo ngakun salah salah guna dada. Segapan nutnesan positif dada luar ujian saringan pangek. Hakim Roslinda Razali mutus hukuman tak kedua-dua tenondos anunyak ni wakilan peguam kopan bingin keselan dau tak keselan somo. Tenondos Izzuan Leong 25 tahun nelabuan hukuman 5 tahun sepumbuan. Nimpun luar tarik dokopon 6 Februari 2026. Kopan dikau pasutan kau pengawas polis sebetak 2 tahun boyjo habis hukuman jil. Tenondos pengen dua keselan dau untuk keselan tadia seksyen 15 dikau E Akta Dada Berbayar 1952 tak tahun 2022 tak tahun 2022 kok 2024. Sementara tenondos kedua Abdul Rapi Abdul Hakim 34 tahun penentuan hukuman jil 6 tahun 6 buan dua pasutan kopan pengawasan polis sebetak 2 tahun. Tenondos pan bengen dua keselan dau tak keselan somo tak tahun 2023 kok 2024 penerusan penelan lek pegawai pendakwa DPP Yuvan Baratan. Amalan saup rezeki selajur penerun lek dedangai pihak buat-buat ni sebetak lau raya Aidil Adha. Tak sandakan adun Sungai Manila Datuk Haji Mubarak Musa niat ketembanan ngendomon bagan syarikat kopan pengamal media. Beliau anupan pengerusi kumpulan sawit Kinabalu meteko tabangan berwabuas tak keluarga media sebagai ngerguan peranan media mergek babaran tabangan masyarakat. Tabangan somopan nut benuanan tak penduduk kopan gulungan anu merlu diom kawasan Dunai. Beliau berharap tabangan kulit nabangan segam muat persediaan sebetak perayaan lau raya Aidil Adha mentedotu. Tekoni sampangan lau raya Aidil Adha kok perayaan pesta keamatan. Pengendaan kru RTM tak terminal bas Bandaraya Utara Inanam Kota Kinabalu Kurati. Jomo ramai nimpon menuan kawasan terminal awal 6 sensaung sini. Daerah sandakan sempurna kok pantawau antara tungan anu paling ramai penumpang. Nut konduktor bas Arbain Baco, kikon tiket anu penebukan diom talian raya habis sebenuking tebuas 20 dembangi buan melimpas. Maksud jom ramai, mikolek tiket selajur tak kaunter terminal bas. Kikon penumpang penebarat mene untuk menik bas kena lebih jimat ambenanding kok menik kapal. Mempusan abar-abar lat kemop tup-tukoh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Projek pertemuan balik Jomo Usik tak Kota Belud perlu penlingau. Perintah niak bekerja somo engkau kegiatan ngonsom kelawan alam. Bagian abar-abar lat kemop tu, bes nunting leksyen Raymond yang seksyen berita awal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engko kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam 3, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Dongkom tinau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download video RTM Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dongkom biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Siaran sama.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dia nak terima kasih bersama kau kami sini. Kau hizi tak kemab tu. Dompu wau. Dompu wau. Depan awal mana pun dompu wau. Dompu 6 mengimbuan Mei 2026. Jadi sekiranya dia salah kau silap sepetang kami bersiaran duangan, maku maaf linakan. Kau pan jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Minggu-minggu je kam. Harapanku momon senang-senang atas selalu engkau kami. Wah, oh, tergegak aku lek bangun cas tu pandai betul-betul di diri ni kau. Jadi ini yang pan lagu tu sebagai penombol siaran. Sebagai penobol siaran tak kemab tu, aku si not nekot Ian lagu selepas tu tapi nyaun yang bana. Jadi lagu tu untuk kam yang sedang bersama mengkali siaran sama. Jaga diri, jaga kesihatan selalu. Assalamualaikum. Tegak aku lecah say bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka aku di dalam sani merema bal-balat sabab FM siaran healing sama. Dinagnan maka bal mustak. Projek penempatan pabalik banana magkau tema kota belud perlu nirai-rai. Perintam balakan magrua-rua maka kahinang angan som ke lestarian alam sekeliput. Habal selengkapna. Masalah kelalaian projek penempatan pabalik ke magkaut ma kampung bira-biraan kota Belud perlu kini lakilahan perairai perkara yang mustahak untuk kebajikan komunitin magkaut ma kawasaan inani. Menteri Pertanian Perikanan maka industri kini akan Datuk Jamawi Jaapar ngahaka projek penghinangan 200 unit lumai nihakaan masih lagi anulat kasongan kulang 500 mintan pun kontrak tayya bayni pene sangai bulan walu tahun bayi pelabai. Sebagai pihak kementerian maka pasukan teknikal mengenaan sinoho angan dapat balik pencapaian kontraktor ko projek kina ani akan dapat pelanjal maka siap amia jadual ia bayi pina top-top. Beliau ngakabite ma kota Belud yuk Datuk Jamawi kelalaian projek ke akan mon masalah masoal kebajikan rakyat lagi-lagi banana megkaut ia marulu penempatan labia tanam maka tahatul. Perintah lahat malakan magrua-rua maka hingga-hingga manusia yang ngansom kelestarian biodiversity maka on pekpasialan Sabah maka sabab kekaatan fizikal tujuh ekosistem di laut matapak pemeliharaan terumbu karang puk selakan sampulna ia maka sabab min kahinang magtimba kraing bahwa-bahwa itu. Menteri Pekpasialan Kebudayaan Maklum Sekitar Datuk

0: Apri hari pinngaka kejadian ia makaat kawasaan lebih kurang 10.5 meter pasagi luhane baiman masalah ma pangilangila amaila lawanan batu-batuan di laut ia nihinang indagini sumandusia sangai bai 2 tahun bai pelabai. Penilaian unit penyelidikan Taman Marin Tun Sakaran ama banal sekulang-kulang lah sangpul struktur tukun tiruan bintang ia terjejas ia temak masalah ni anggara makai ania nilai tulungi ringgit. Ko samahap maka pamahilalaan tu kawasan yang magmasalah ni anggarkan nekot siampu makan nom ngi buringgit. Mari waktu ay pihak pengurusan taman-taman Sabah sinho perairai matotok akal patalua pasodna angon nop banan headset speed ngampit kapan teknologi drone maka ngahinang pos kawalan tetap makawasan ia sudah tajari masalinan. 4,240 maka tulukan rana diperiksa mariam ops khas hari raya di ladaha yang dipelanjal masa kelebut lahat tanak nak 24 sampai 26 hari bulan 5 tahun 2026. Pengarah Jabatan Pengangkutan Lan JPJ Sabah Datuk Muhammad Haris Ali mariam hiling nama tua minhe kaina ani 400 solung pukasakan raan pain ingat tindakan maka sang pukasakan raan ni sagau antara kasaan ni sulat yana maragan maglabi minha danu lakas bay pinatobtob mbalame lampu isyarat tekeat amotong magarisan anu berkambar amaragan malorong kecemasan maka mbala makai tali pinggang keleda maka tupi keleda untuk ngenop tahap perception of bank pasukan penguatkuasaan melanjal penguatkuasaan masang pukawalu poin ama of duty sekelibut lahat ia sidata jari kesidinan. Sedemin tindakan penguatkuasaan pihak JPJ Rusab Sadia Nabang pada nama kailan hei abangnya tajari kakaatan atau iksidin. Satu golop senanim banyak soan sekatan pelanan tujuh kendaraan perkhidmatan ruaan. Ditinggapun kami memang pengusaha kendaraan perkhidmatan banan ruaan pinentoman kuami syarat permit pinatob-tob maka mbalamua maglabi anu barang niruainan. Persiapan sambutan mairuan keamatan peringkat lahat Sabah dengan burung pemakan nombai nasiap kami monna. Perkara epinatuaan timbalan ketua menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam baipain patibau tujuh yang dipertua lahat Tun Musa Aman ma istana Sri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim yang resah pengurus jatuh kuasa pembelanjal induk mairan keamatan peringkat lahat Sabah dengan burung pemakan nom anghaka. Beliau patibau untuk kematuan pelanan sambutan mairan inani. Sedih minanagi Tun Musa untuk melanjal mairan penutupan mairan keamatan matulung pukas hari bulan 5 mahungkot kuisaan ke di siap nampang kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka takkah sambutan inani matulung puh hari bulan 5 itu. Dagini sinang kebudayaan kesenian baini hatul. Pasodna pagatuhan magsuli-suli ataupun bercerita marem bahasa ibunda pagatuhan sugandoi serta acara randawi tapantang maka unduk ngadau.
1: Denagan hinawi tema kale haballahat siaran bajau hinding sama.

Mahkamah Session Sandakan muan hukuman jil maka rusak bangan raplos tujuh ruangan lala tempatan baipa inang kuasa amag dadah. Sigar rusak nisahkan positif dadah min ujian saringan buhik mangi. Hakim Roslinda Razali muan hukuman ee tujuh karuangan atinuna ia ambal ngiwakilan peguam serta niat sabitan bayrahu untuk kasani ralua. Atinuna nionan izuan leong 25 tahun nibuanan hukuman nijil 5 tahun 10 bulan anak na minallau yaskinag gaun nom hari bulan 2 tahun 2020 makan nom serta rakai lagi anu niraplosan maka pengawasan polis 2 tahun tugol na baipain akatis hukuman nijil atinuna ania ruas sabitan baidahu untuk kataan mareo section 15 kurungan di kayu kurungan E akta dada berbahaya terangin bersama 150 maka ruah mat tahun 2020 karuah maka 2024 Atinuna karuainan sab Abdul Rafi Abdul Hakim 34 tahun dengan hukuman nijil 6 tahun 6 bulan min 2 niraplosan serta pengawasan polis 2 tahun tugolna. Atinuna erusabania rua sabitan bayrahu untuk kasaan ralu ama tahun 2023 maka 2024. Pendawaan ni pelanjal pegawai pendawa DPP Yuvan Baratan. Hinang-hinang pamahaplan mendap amua tapak projek penbonio package hinang 25 bulatan sukau makina batangan hina bukan sang dipelanjal yuk hiling jabatan kerja raya hina witi halikai pelabayan dibuka tujuh banana makai suak labai keruar-ruar pelabayan nan dijangka menjadi pelabayan kami menginisan kendaraan baipain hinang amaha pasiap kami mun makopiti madam kajadian lebih kurang lisa geli madam lausi kasean banan pelabayan ia magmasalah parulu kawalan trafik untuk hantapan maka keselamatan banana makai lan hea pelabayan ia mendapinani magsabab bulan landos makawasaan yehei sangi mendibuhi sampai mun masalah rakayu kendaraan ditinggap pun amaragane nilaporan selamat maka nibuan di hospital kinabatangan sebab banana makai lan hea pinentoman kok sidap pajaga untuk pailag min air pain kajarian balnya sasa minta jari amalan magsapali lajiki luhini pakeluman dagini sa lagi-lagi sambutan hari raya diladaha masandakan adun sungai Manila Datu Hazli Mubarak Musa balkara mulihan untuk kanikotan badan mandusia maka pengamal media beliau rusa pengurusi kumpulan sawit Kinabalu ngendek penabang buas tujuh keluarga media untuk ngelogan tanggung jawab media sebagai penyebar maklumat tujuh badan mandusia penabang raluar usap nendean tujuh penduduk maka golongan yang merulu marim kawasan dunia ini. Beliau sa-asa penabang ee mampu anabang sigam untuk ngehinang persiapan magata mairan hari raya idila daha minta daiti. Tabu tasekot sambutan hari raya idila daha maka perayaan mairan keamatan min pengandaan mandusia RTM terminal bas bandaraya utara Inanam kota Kinabalu maka tahu aheka mandusia anak na menuan kawasan terminal sangai min awal isagonom subusi. Daerah sandakan sampulna maka tahu antara petujuan ia heka banan penumpangna. Yuk kondakto bas arbain baco kahekan tiket yang diragangan maka internet bayar katif ni wilih sangai 24 bulan 5 bayi pelawai. Amut jul mandusia abanan angat tiket patuh ini kaunto terminal bas. Kahekan penumpang ni hakaan amene untuk ame bas sabab labia inu magbida ame keplomiang. Maka pus-pusana bal sampai ke pabalik habal mustahak. Projek penempatan pabalik amak kaut ma kota belud perlu nirai-rai. Perintah balakan magrua-rua maka kahinang yang ngansum kelestarian alam sekeliput. Bitena belah-belahat kuaptu ya benih sadian Siron Raiman min seksyen bita ihwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalehon bi kami
1: Sabah VFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambang rasa.
3: Hikma utama atawa ahea maallau hailaya Idul Adha yang pangintoman mapangulbanan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kataatan Nabi Ismail alaihi salam, maka patuntul jiwa ako ikhlas sawal, maka takwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Iya rusak maka pakaluman sumangat magbog-bog min ibadah kurban mainga daging dibahagi-bahagi tujuanan pakil miskin aku salik-salik makasa magkalasigan. Salam Idul Adha min kami sehe alo'od maka'am RTM teman setia anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah magsyukur tujukan dek Allah Subhanahu wa taala. Tentuna kuapitinna kan kita magsuli mari siaran sama Pantai Timur. Tentuna sabar lawit ima siam bulan te bulan Zulhijjah rangi 447 Hijriah. Dompu makan nom hari bulan 5 tahun 2020 makan nom Masihi. Insyaallah akan kita paliu ni sangpu Zulhijjah. Kerangin minit lagi kan. Jadi alhamdulillah ya pengsukulan mariom nikmat bulan Zulhijjah minta dari timasi lagi kita pindah indah manumul magabut lagi kita maka bulan haji bulan pengkulban bulannya banal kok heka pengorbanan ini ada kayak pengorbanan ahe ya mariom bulan itu. Jadi perlu kita mintang. Mereka kita miha lillah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kita miha keampunan kasilasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dah kita renakan magruah-ruah. Dah kita banalko renakan makalan doa ya kirahanta. Sebab ai pengorbanan tambal. Karena sia-sia. Butongka tu. Indam tak berkorban apa saja.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Magatubang Mahkamah Sa'ala Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakila-kila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan ambal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.

Selamat menaik sembahyang pada maghrib. Seringannya masih puasa, puasa sunat. Selamat membuka puasa, anak. Salam sang Zulhijjah. Bahan senakan pekalema bulan Zulhijjah sekabat tahun. Pengentoman kita sebagai umat Islam. Asal biasana maka kisah-kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Ia landu tongan renakan balanya pengguarua merimataina apabila yuk makna Nabi Ibrahim alaihi salam bahwa ia ngupi mohon anumbali anakna Nabi Ismail anakna pun kembali magduarua sebab yakin ngupi makna ngeika upi saulaulat ngeika upi arikiriki sebab upi sabannal inna Allah subhanahu wa ta'ala kita narakan kosogna tauhid bangnya atai sebanal-banal tutup Allah subhanahu wa ta'ala malakan niat ni susah angin mak aku sebagai sembali tidak kepercaya mak mbalnya kosok na tauhid Nabi Ismail alaihi salam bikin arenakan sasila na bulan Zulhijjah bisa ini syariat kemarin Islam maka amal sembalian kulban ta'ud aidil adha kan masa balik pengorbanan ia cukup alisin sebenarnya nabang pikil-pikil tah hanya ada karangai hikmah hanya ada karangai pamintangan pedoman lagi-lagi min soal pendidikan anak-anak sedakutin lagi nakan anuli pasal pendidikan masa balik pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam maka Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kita melawiti perlu kita ngadakan pemintangan. Ini ujian keimanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu. Indah gini ujian Abu Hat ternakan. Akhirnya sebenarnya ujian keimanan. Yani layan bayi ya Allah subhanahu wa ta'ala menabi Ibrahim jadi karena kita pun ini ay ujian maka luman talawiti yakin kita nakan sakahaba ay pun tajari itu bal akan tajari bangga ikak handak Allah subhanahu wa ta'ala enggak kita pemintangan patotok ta iktikan ternakan raban naluku kita magdua rua. Jadi untuk kam kememon memakali itu ai ba nia paglabot maka ampahalu. Pahalu tentu banan renakan ania pajara. Insan pun yuk tenggai kabut hari raya puasa tu ilu ania sagaranakan tapasakat pajara. Itu ongka labot hari raya renakan dayana.

0: Hari Raya Renekan Lobo Paliu Nitagan Ongka Din Tabodan Entom Kuma Hari Raya InsyaAllah Renekan Yuktigai Pasal Utsau Taku Pasal Pahalu Kita Ye Renekan Akan Anak Bil Magatak Maka Alau Hari Raya Kurban Hari Raya Haji Alhamdulillah Berapa Tahu Multam Jadi Selamat Ngalamihan Allah Hari Raya Idul Adha ni banan tagarunakan kememoni apa kali tu but biasa ngam kelilaan min bahan sernakan mintong buun sampai ni tong tape mintong tape sampai ni tong buun renakan bangannya ai rupain tapi salah kulang ahap anu banal kok marai aningku pangatayan bahan sernakan da kai pasan min babu aida marem ai purul pain pengorbanan ini hinang eta ara banal kok pernah ni bungkal eta ara ani kira eta ara ani yukrigai ara ani suli-suli pabalik bangwa ina bai pengorbanan ni bai hinang ta murah-murahan arnakan akan ani tungbas ahap banggai kama itu nehe he ina mu amutar nakan ebot-ebot ara amagi ahe akira hantar nakan lagi-lagi na bangiai pengorbanan ni tuju ni Allah Subhanahu wa taala tuju banaluko amiha kalilaan tongan-ongan kita nakan murah-murahan kita bang amole ni Allah Subhanahu wa taala ni ampun kita maka bakapan ta me jadi bahan kong untuk ka amran kan ongka entom kumah hari raya insyaallah sampai kita magbak pabalik salam kasilata air penanum HP tentu namin Allah Subhanahu wa taala kulang maha HP min kekulangan ku kandi sareng kamngampun assalamualaikum
1: pakalehon bi kami
2: sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang

Kansen rondom am salam Malaysia Madani potkong ngai. Gitin yo tanau-tanau rupagun ondo raisku pasukon i Dainul Daud. Pagulu gitin yo tanau-tanau matang rupagun. Projek papayanan saguli ramang impait rakota blut matang paintakion tojo. Parinta kalau pagagan tangan rabalu bal ondo mempajajau rakinon seyo ru liliu. Balu kandoi mototoi popogaran ro projek papayanan saguli ramang impait ra kampung bira-biraan Kota Blut matang salingapuan ro mataki tojo. Balaginio matang ko sermentamung ra kebajikan ro mamagun mangimpait sora liliut raginio. Menteri Pagutanaman Pengimpaitan Am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Midagu projek pembalan suang 200 unit rubaloi raginio pinatanau koson lakat poenamatik rakas singkatan lukandoi kalau nakasai limo piatus kabalu pana menguntirik sinauk noyo intora sila kabalu bilora nakasai. Intora ginyo tayar kementerian mapabayar tim teknikal ondo matipok kita akon koson mengimansa saguli rakinon seo dan menguntirik koson mengarura projek raginyo mabuli parayuson amupongo mayara oro ondo inaluan tojo. Ia napabala bal lagi tio ra Kota Blut. Datu Jamawi na paruang balu kandoi ondo mototoi popogaran lo projek raginio niayuk mabuli mempajajau ra balu kebajikan rumah magun. Gitio mulupoyo mamagun lu mengimpait ondo matang ra papayanan ondo labi monsoi ah matampos tojo. Parinta pagun kalau pagakan tangan rati-hati tayar ondok mempajajau rakinon seo rupai dewi siti ambal monsoi tayar penambulian pagun Sabah. Ia tunggu lu kalun sayan kapom kajajawan da balu mai merin ra intok pamalian ra terumbu karang pulau selakan sempurna ondok mimpun intorabal membom rapapait raba baguti. Menteri Penambulian Kaulian Amliliut Datu Jafri Arifin Mindagu kasaukan onda na palunsai amrayus nampajajau raliliut moko negayo mamar mo peram 5 meter persegi raginio rayus nyayuk nampajajau ragogot pentamungan am pamalian la terumbu karang ondo pinaugaru nan sanu tayar into raluang ambilor rana kasail kandoi ondo pinaugar rutayar pengimansan taman marin tun sakaran nangiau ramamar mo perbal.

0: intok panampiagan na papait o nabinal ralamrat kapom tukun tiruan bintang na jajaw mamar 3,000 nga ringgit. Belanja pamunan kapom pamansen saguli sora liliut o na jajaw mamar siam ngoparam 6,000 nga ringgit. Ralalong balagi niyo tayo katinginayan taman-taman Sabah kita kon mataki mangalap kapom mangikang ralan o na matipok tojo na kasimpung maparuang rarapu kusunabut menampakuan na teknologi drone a manirong rapos pagtamungan matang sora liliut o namukondo rakapanganan maja. Suang 4,400 ngoporam talu karita pinarisa aralong kandoy of khas hari raya Aidil Adha untuk pinagwari titiko pagun tim lalim pun rakarung ngoporam 4,000 sila kalimo saboy rarung ngoporam 6,000 sila kalimo 5,000 ngoporam 6. Tingganay mayo kopisan pagautan ralan JPJ Sabah Datu Muhammad Haris Ali ralumbala nomindagu into rasuang raginio suang 400 balung opor amsa karita natiu ratimbalos amu poramsa karita rinakob bokon kasalan pinabatik nyo ginio mempaugar karita ondo nakasail ralibok ondo inaruan tojo kalau mayaran lampu isyarat malia sumay lagarisan manggis mempaugar rentok bayan pulali am kalau mempakai ratali pinggang keleda am tupi keleda. Koson mapasingkot abalo prohibition of being couch team mamiat kuasa ng pagar kandoy mamiat kuasa raw mo parang balo point of duty titiko pagun ono masalok mukondok kasaukan rakalumagandu alun-alun. Suway timbalos raw mamiat kuasa tayaru JPJ nyayuk nakatampos mengindangan na makapakuan na alun-alun ono mukondok karita ondo marusak kapam kalumagan ru alun-alun. Boyru kandoy ops has raginio kolondo susub pengampangan da balu pangkiralan da karita tayar kaindanganan raku kuliamos kon pun raginio ngai mangindapur karita tayar kaindanganan raku kuliamos binilinan kuson mayar aturan du permit ondoi naruan tojo am kalau magibit rabagat ruku kuliamos ondo makasai rabagat ondo inaruan tojo. Tampasan pangintakan bunsang mayo kamatan tayar pagun Sabah 2,000 nopongon ya tojo. Balagi tiyo pinabala rukumaruo tinggane menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Bunsalam nalupus na nambului hormat rayang di pertua pagun Tun Musa Aman ra istana Sri Kinabalu. Datu Dr. Joachim unda nyayok tingganai jawatan kuasa mempaugar matang pengintakan bursa kamatan tayar pagun Sabah 2,000 mindagu nanam buluyan makakuayan koson mapabala ratampasan tojo pengintakan la bursa geraginio suai mengkimet di Tun Musa koson mempetalin pun dah selesai pempusan bursa kamatan patra katalu ngoperamsa aribulan sila kalimo rahongkot koisan KDCA Pinampang Kota Kinabalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kulimanin matong ra pengetakan raginio patra katalu ngopor aribulan sila kalimo ra matong ti. Nan salinut inutangan kaulayan am kesenian rais pinaugar raginio ti nakasimpung pagi gilayan mantunung ralom ragu bulu galama pagi gilayan sugandoi amniok inatangan randawi tabantang am uduk unduk ngadau.
1: Tanaw-tanaw ragi tiyo, pinasalula Intora Sabah VFM, kasalulan Ragurumurut.
0: Good season sandakan ng paraturo kumanjil am lapos raruo ngaulun ng kuyo ni Takaw Galama na lupus ng iyaw makasala ng kanradada. Ilon niayok narampatan ng kanradada maya rapangimansan rasa sabu nilo. Hakim Roslinda Razali Namatas raukuman lagi niyo ra karuru ngaulun ondo inuan ondo kalau sinuali rupa Guam am niyak mokono kes penabitan saguli ondo nakalair rakasalan ondo naganda. Ulun unda niwan izuan liong rumah poram limo ngambilor na tiuk rakuman jilon limo ngambilor mopor ngansila tu malimpun na aribulan nampar kapan liso igini ono maribulan sila karuo rung aribu rumah poram unom. So ira gini nyayuk rondo lapos ampan tamungan lupulis boy rungambilor malupus mopongo hukuman jil nano. Ulun nondo inuan mukondo ruokes penabitan saguli ondo nakalayar kasalan lagana lu section mo poram limo sa e aturan dadah makalala 1900 limo ngoporam ruo wat nabilor rungaribu rungoporam ruo am rungaribu rungoporam apat. Liliwa ulun ondo inuan karuo i Abdul Rapih Abdul Hakim talu ngoporam apat ngambilor nati uraku manjilon onom ngambilor onom ngansila ruo lapos amnya pantamungan lupulis boy ruo ngambilor pantagian tininganai ru tingganai pendakwa DPP Yuvan Barhatdan. Bal masih simpung rakinun soyo rayus pina simbula runan sani lutayar muluk pio bulintok ru hari raya Aidil Adha. Rasanakan adun Sungai Manila Datu Hazi Mubarak Musa kalau na tatang ko senti minum ramah magun am tayar rumah patanau. Ion dan nyayok tingganai kumpulan sawit kinabalu nampata kerendangan koser da bagas lupa sambale rumah patanau koser mangkara rakan doi rumah patanau koser da tayar ondo mapabala rabal ondo matipok tojo ramah magun. Indangan nyayok reus pinatakan ramah magun am tayar ondo matipok indanganon ralalom diut ludun raginio. Ia melansan indangan lagi tio makandar mengindangan di silo kusun membalat tampasan bunitok lupang yang takkan hari raya Aidil Adha lagi tio. Masa buai pengentakan hari raya Aidil Adha am pengentakan busang mayo keamatan nagilangan lumangandoi RTM rat terminal bas bandaraya utara Inanam kota Kinabalu nakarampot na ulu na suangan naginara terminal lagi nio intore jam ka onom so rayo suswab ay poyo rarayti ni. Libung sandakan sempurna am tawaw bukon poyo intok ondo masuang masuang tojo susu makoy. Sumugut lu kondaktor rubas i Arbain Baco masuangan tiket ondo tinalan maya ralam talian nakai noyo baliok pagulu intora rumah pulam sa ribulan sila kalimu ayok piora nakasail. Gitio rayus nano nang kinibit dahulu nasuangan nambali rayus ayok rateket ra counter terminal rubas. Nasuangan susu makoy ini yau nang pilih kosan sumakoy rabas rentor noyo ya labi mangayai ra belanja amon pinaganda sumakoy ra kapal mansiaw. Pupusi saguliok kupio tanau tanau matang rupagun. Projek pepayanan saguli ramangin pahit na kota blut matang paintakion tojo. Parintah kalo pegagantangan rabal ondo mampajajau rakinun soyo rabal ruliliut. Gini na yung tanaw-tanaw matang rupagun ondo tinanda ni Sharon Raymond into the section tanaw ewal semasa ang pinaralin kura kasalulan ragu takau. Salam Malaysia Madani am kansayan rarondom.

Ya, bakar kuno pasinanganan takaun saya tetanda mereka sekuno jam ka tulu operam onom kami ini terlalu dom lansan nekawi takar kuno cun saya kam rekuno ayak akaun dor kuno ngapuro run hanakan doro hitikan saya ngapuro run hanakan amin teramun rekuno sabah VFM rekuno akaun dor andalum pangkiralanan muli rekampung ondor rekuno roh itu nesuangan ondor rekuno pindah panar muli apa sih nu intok binang keraja amrainu randalum pangkiralanan muli rekampung min sehama rekono menentaran rekono awarek per kono oro cuti kapom to muli kono tin cuti nu leng siku lam sinoyon muyun lansan kono pakolur kampinan pakolur kono kampinan pata kono akau randalum pangkiralan lu kono pakor karita kono palumpayon sir kono huyum rentok rekono atatalai tumo am hilian nunggu la kono pangkiralanan miun sehama rayu sekono makar kono paring from miun apo kono pantirang isan takar kono pangkiring handari marimbara rondom hitor rimba intori marais pulanu kamolisikin rondo yakuang to am intori fredian tower relanu malinao.

Rongok am ilongkau rangangai kasanulan radio ang TBRTM ra atiatiap intokmen be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya pakar kuno hili rimba endo naringo mien sekuliam bangin tori rosi di sabai na tunggul kuno rimba moyum kejujuran tori hel hel dah robot. Nah, kita kerajaan katulu telu ngoperam apat nga minit ra London. Rasanya terapilin mien ra WhatsApp mai sabo BFM manku posku arabo inu kesulan dah mulut ra London hitio. Rayus takang keringo yak per kuno rimba interihani pita lekas otaka kalumpayan.

Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betrisilo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia Anda.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Ya, bakar kuno tetana mereka suku no jam ka tulu lima ngopor nga minit ra londom amra kuno oro nuswab kuno natutunan takar kuno pengapuan ra hari raya Idul Adha rekawi nu orang-orang antaka Islam kan sian nam peramai ka pamangapur hari raya Idul Adha amra kuno sinak pir kuno bilin meramin da kono intentaran kono balik pio nu kawanan nondo ikar kono arandan ka pomika kula serang uluh solor kamayon sinopoyon dapat nu pamperamuan poe benahi panambulu e ka pomayon nahi lulur rondo intok kawin nu pahakar pat pengapuan rumayo kono hiteon cara kono pakaulur kampinan ulu kono pat pakor kerita hilong rakono babalu kawanan kono po awas onser kono tumoh po haling retire na pa kora kareta ndo karan dan ailong kula babalu sangkol e bakara yus tegang kering ora rimba intori kunsinan tung pemaguangan dama tuo ambilin sangakan intori rimus sago.

Tongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya bakar kono pasti nanganan tak kaun cerita tanwe kau sekunde jam kapal ura londom pengkarangan nak kaun dorai singkiring ramon dari Sabah BFM lancaran suka dan karari merim bayun dorai kono pina seluar boy nukus londom murut syukurat timpu itu reno jam kapal ura londom minta kono jam ka tulu reitu rekono hangimunan nak kasalulan arahu murut ra londom itu ya rekono kai pahagar rekono kono pina pala meramuyun rekono asung kay terkina balu no kawanan ndor ko no solar kamayan tilira ko terkina balu angulu kawas sine pero ko no kukula intok ko no sino angulu ko no amahanit kapwa ma sine pero ko no anginapur intok intok ko ndor sok solara kukula intok amra orang nusua berkono mayar kono pinabala nu kopisan meteorologi Malaysia orang nusua berkono bapal nu kawanan ino intora susua sukura londom no hangulu kama mahanit rakukula intok ratikop nu negeri Sabah amlinasu ra orang nusua intora dua ngoparam talu suku talu ngoparam talu darja Celsius ino mayar kono pinabala nu kopisan meteorologi ino dua ngoparam tulu hari bulan bulan kalimo 2024 onom mayar kono pinabala laman web nilo intora susua sukura londom no hangulu kama mahanit rakukula intok ratikop nu negeri Sabah ra urunu suap am dinasu no intora dungo param talu suku talungo param talu darja Celsius rasikan kiri ora rimbai intori ebiang kas brenda am lini katan intori salhera saleh.

Ya, bagar aku no hidur aku no rondo aku no program yang peor aku no hino solat aidil kapam solat sunat aidil adha bayar tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah yang amat berhormat Ketua Menteri Kulimani Numandra Orunu Suap dongo peram tulu hari bulan de bulan ke 5 2000 dongo peram ono mangimun de jam ke tulu talungo per ngaminit de suap rekono natutunan mien rekono Masjid Negeri Sabah reno rekono pinaralan kerja-kerja papakan sayan rekono intok sambayangan kapam solat ika kula asuang rekono kalap animpung suku apat nga ribu ngaulun jemaah yak kono nasuangan kapam jemaah kondor kono sia paralan sambayang kono kini tak paralan dara sambayang ra masjid kapam surau undo nakaimar apa kuling ra kono suang nu jemaah kondor amaran dan kono kan sayan nu jemaah ra Masjid Negeri undo pat paralan kono sambayang kapam rahubokon nikah hihin sok pat kono paralan sambayang solat sunat aidil adha kono suangan kapam jemaah penuh rakono kini tak ngalap rawuduk rapahun amrakono angibit ras sejadah nilo sehama nentara nakono pansor nusungoi ika kula onsai rakono kapamika pansor rakono Masjid An Negeri Sabah. Ustaz rakono angkring ora rimbaintori Edian Dayol pat asisimpung Angelia Felix rari maino pangkadan.

Ya bagar kuno hinili rimba yang dona ngibit tekara jam kawalu dongo para talunga minitral londo mintor Angelia Felix pangkadaan na tunggu la rimba entori edian dayol pata si simpong. Ya bagar kuno katutunan min pat pengapuan da oro mayo na pangan ngotom kapamoro kamatan rekuno Sabah kapam RTM Sabah ando rekuno ngukap kapam nguma yak per rekuno RDL kapam studio mini ra Lusar nu Dewan KDCA intora talungopor suku talungopor sa aribulan bulan kalimo 2026 onom amrekono patnu orohinora talungopor aribulan bulan kalimo 2026 onom sinora kono showcase kamatan Sabah BFM mendora kono uma nang imun jam karur kemayon amrekono kukula marimba yondora kono marimba rapat nu showcase ini kapama program hine uman ra studio mini nu RTM ra sungkaru nu Dewan KDCA ino kono Datuk Francis Landong Reki Mara Ebi Suhaibi Abir I Nokelet Toijimo ondora kono kulimani na pasukura rimba ini lo rapat nu showcase ini ora pono ono uman na talungo pora ribulan rabulan kali mo 2026 onom oroka onom ando ra kono ngimu na jam ka ruo Rakamayon. Sinok pe activity geng bubut Sabah BFM, Sabah FM ondo kulima ninuman repat nu hino ondo ngibit ra tulampos takin datayar nu matong repat nu hino rekono rangan-rangan angahok kapam DJ intora Sabah BFM, Sabah FM ondo rekono apa salula rayus kapam mbala connectivity rayus intora studio mini ra sungkaron nu kedisie indora talungopor suku talungopor sa aribulan arabulan kalimo 2026 mono mangimu unda jam ka valu ra susuab ya bakar guno rayus tekan keringah angkringuh rari main tori Datuk Francis Landong idah pamahunan main tori Ebi Suhaibi Abir.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kegawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur amparamai, apakah piro terapan siluluman ampahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

Ya, maka inili rimbai intori keri jek lanjian pulanu ruka amatan nang kita kerajaan ka balu apat ngoperam onom ngaminitra londom amkan saya nak kenal kapam pangkunangan nak kau rais silmor tengkring ramon rasabah abfm am itu rakono pa salulan mai bahu kapam popolai rameon rakono loho nugatara ono pinasila lembaga kapuaminan ng wasa industri getah sabah roro itu rakono loho nugatara dungo peram tulu am dungo peram balu ari bulan kalimo 2000 dungo peram onom oroka talu am oroka apat reminggu. Susunugata siam ngaringit limo ngoperam balu ngosin sekilo. Susunugata siam ngaringit limo ngoperam balu ngosin sekilo. Kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringit onom ngoperam balu ngosin sekilo. Kata kapingan ikainu grade kesa apat ngaringit onom ngoperam balu ngosin sekilo. Kata kapingan ikainu grade karwo talu ngaringit siam ngoperam apat ngosin sekilo. Kata kapingan ikainu grade karwo talu ngaringit siam ngoperam apat ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa apat ngaringit apat ngoperam onom ngosin sekilo. Kata kentalan grade kesa apat ngaringit apat ngoperam onom ngosin sekilo. Katakan talan grade karuo talu ngaringit tulu ngoperam sa ngosin sekilo. Katakan talan grade karuo talu ngaringit tulu ngoperam sa ngosin sekilo. Am gata sekarap saringit limo ngosin sekilo. Gata sekarap saringit limo ngosin sekilo. Hinoloho nugatara oro nusuab dong operam tulu am dong operam balu ari bulan de bulan ka limo dari dong operam onom oro katalu am oro ka apat raminggu ondo pinasila nuina nang wasa industri geta saba LIGS. Rasukan kiring ora rimbai di sobalo na Nicholas Sanggang intulu pangkolong.

Ya pagar kuno paparik ko kasulan dahu murut ra londo mitra ro rimbai insan duin turi anja viral ejam lan sanduh huang turi rosario pianis. Intara kondikan dian tenikan sayan tumalah tumalanda.

Assalamualaikum kapisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinang ako iti kabaran na kayo nun. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulod at kabar-kabar. Project Walay Kaundulihon Kawagu Manginsada Ida Kotablo Daki Gunopo Sikapon. Automundok at aparinta kumakaparagatan dit akorumba katilumbusan kayo nun po sarili. Kabar poimpanu. Hal kodamutan Project Walay Kaundulihan Kawagu Manginsada ida Kampung Birabiran Kota Blud Kiguno Salasayon Tasikap. Hal dilo Kiguno mantok katundunan dit Manginsada ngay ida Kayunan dit Kamayon. Mantiri pamutan naman Panginsada ng Pamarunan ta kanon. Dato Jamawi Jaafar Minaboros Project Penuridangan Dun Hatus Walay Dilo. Nakaruput kakal kapusurat keburuan karaja akuri kamantat 500 mulong po nasilih no hit a contractor ditulan kawalu taun an nakatalib. Manta dilabogian kamantirian miampay ditinimungan technical dit kahumpit apagyanuan magintang kawagu. Kagampatan contractor dit akamayan may project dilo katilambus am apanga tumanod timpuh dit tinatap. Yaw na po nga minaboros, dila id akwata belud. Nakagirot di dato Jamawi, kadamutan project dila, kano mga saw katundunan dat magigyan ngawi, lalabi na tinimungan manginginsada dit mamaguna tiyonon, dit labi osimbayan om awlud. Porinta pagun automunduk kuma hamba-hamba bagian dit kakasaw katilambuson, biodiversity om katambuluyan Sabah. Ilan na pang anasusut kinarumbakon kumad ekosistem marin id akuyonon. Panundulian watu karang id pulau Silakan Sempurna. Mantan na kaparagatan mangobom sada dit kawawagu. Minaboros it mantiri katambuluyan kabasanan am kuyonon po sarili datu at Jeffrey Arifin. Kantakan dit minamunso kuyonon kiginayo pikikiro hapodam 5 pasagi dilo. Nakaparumbak adit karaja panundulian watu karang pinapanaw magisusoy bagian mantad po di 2 taon nakatalib. Pagintangan unit panaryukan taman marin tunasakaran pinapagirot sa kukuri hapad struktur tukun tiruan bintang narumbak it apikikiro kigatang 3,000 ringgit. Kos pungludan ng panundulian montok kayo nandilo pikikiro kadimpot 76,000 ringgit. Ida timpu panagidiloy bagian pungludan taman-taman Sabah. Pagyanuan sumikap papagirot lang kampay no. Mamaruhang asset bot, mamaguna teknologi drone o manridong pos panamangan po intatap ida kayunan dit kataguang kantakan dilo. 4,204 na pada matalo karita pinarisa ida suang ops pinatamad hari raya. Adil Adha pinapanaw ida patatong kapagun. Mantad po dit kadu na pada mapat gisam kadu na pada manam tulan kalimo 2,002 na pada manam. Ida suang kapailan dita patunod kopisan patsakayan talunalun JPJ Sabah. Datu Muhammad Haris Ali pinapoylo. Manta dagi numudilo 408 na permiso korita nontok lang om ho permiso na haw. Wokon kasalandit no kasurat kampay no papapanop miampay kalabi sinyaw aw tumanod sumbu traffic sumagulo id ikigaris miapid. Mindalan idwawayan tarawaraw om amu mamagunod talipinggang kaledar om nagi tupi kaledar. Muntok papayang kawas rontob perceptions of being cut. Tinimungan papayang

Kut esensyon ang sandakan pinaparato ko mjilo ng posutan kumadwa tulun kusay na kayo nun sa raminang akon na kasala mamagunod kasala dada. Nakagirat nagi dot diolo positive dada maya pamarisan sobu. It Hakim Roslinda Razali minagano ko tusan hukum dilo. Kumagaduduo dit natandasan it aunobian the lawyer am kiharo kasalan dit miagal poguluditi. It natandasan it Juan Leong duno padam 5 taon hinukum jilon 5 taon hapad tulan mimpun mantad tadaw ginakom dit ko 6 tulan kedua 2002 padam 6. Om nagi insan posuto om id siriba pagantangan polis ada taun-taun serat kalabus mantad ajil. It natandasan kiharo duo kasalan poguluditi ida siriba section hapada 5 bingkurung iso bingkurung E akta dada berbahaya hapada siam 5 napada 2 di taun 2002 napada 2 om 2002 napada 4. Damot it natandasan kedua Abdul Rapi Abdul Hakim 3 napada 4 taun hinukum jilo na 6 taun om 6 tulan in 2 posuto amidi siriba pagantangan polis adot 2 taun. It natandasan nga kiharan nagi 2 kasalan na koruput apaguluditi monto kasalan it miagal di taun 2002 napada 3 om 2002 napada 4. Pemadawan pinapanaw dito pisor mamadawa DPP Yuvan Baratan. Karaja manginsunong ralan ruminunsod kapampay project pan Borneo package kerja dono padam 5 turugon sukaw ide kinabatangan masagan kapanaw. Tumanod ko pailan ko pisan karaja tagayo babana diti iso na wawayan dit naukaban kuma mamugunangay. Godwa-dwa awayan dila pagkikira milod awayan na tainsanan bansa kerita sera opo-opo kopyo ita karaja mangin senang adat sesedepan baino. Ida kantakan pagkikira jam kelima kusabon dit baino wakon manta dit wawayan narumbak o mamaguno panamangan trafik monto katingaligan na tainsanan dit mamaguno. Wawayan dit narunsot dilo na susuhut kantakan rasam tasapo dit kasadop gisom na kapamarumbak adot iso korita. Pengkurupo it papapanaw korita dit kamayon na kuruput dat natingalig amnawit kumait walay pangubatan kinabatangan. Manta dilo sunudon it mamagunan ngay talunalun adot kasasay mantong-antong mantong magalay nununo kantakan atarat. Kaiman magilang rezeki tilambusan papasindak miyampay magisusway bagian lalabi na kapihondot at adaw raya Aidil Adha. Ida sandakan adon Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa amu at liban mantok manampuan dat magigyan ngay amit bagian kapahabaran. Yawi panagi panarikohan kumpulan sawit kinabalu pinapatahak pungupan wagas kumapaganakan bagian kapahabaran montok mamagatang tunggungan diolos sebagai pepotong kapailan kuma magigyon ngay. Pungupan dit miagal pinatak nagi kuma magigyon am tinimungan dit mamaguno ida suang kayunan dun dit kamayon. Lumansan isyo pungupan dilo kano manghup diolo dat papanaw kapasadyaan kapiyon dat karamayan tadaw raya Aidil Adha taun baino. Kopiyon dat akurikatan karamayan tadaw raya Aidil Adha om karamayan tadaw kaamatan pagintangan kru RTM ida terminal bus bandaraya utara Inanam kota Kinabalu no kita tulun ginumuan tumimpun mamanu kayanan dilo mantad po dit ajam ko nam kaswabon. Wata sandakan sempurna om tawa wakon dari koton dit abobos ogumu. Tumano dito conductor bus Arbain Bacho kugumon tiket dit pinadagang ida suang talian nawi mamali mantad po dit kadu na permiso tulan kelimo kata talib. Mantad dilo tulun ginanumuan na sansagan maganud tiket meampay rumikot tumilombus ida counter terminal bus. Kagumuan dit susumakay mamili sumakay bus tulabi kapagkikit balanja ko mantad tumanud doko tuludan kapal.
Ida pemupusan sugu toko kago iti tulu dot kabar-kabar. Projek walai kondolihan kawagu menginsada di kota Blud aki guna pasikapon. Auto mundukat aparinta kumaka peragatan dit karumbak katilambosan koyonan pasarili. Ingka kano kabar dot pogun nulu di Sharon Raymond mantad berita ehwal semasa. Om pinadalin di Rina Salutan Montok Kosalimbahan Tokoh.

0: Tapos ikaw kabisa nang ano tutuang kabisa nang an makinangaw diti kasalimbahan na takaw antaka tuang taraw dat akadua diti kado na pada manam datulan dat akalima diti tahun 2000 do na pada manam. Ya tapos ikaw manto kapailan na bana diti jam kasiam do na hapad dat tuang hiti ida pagun dat akaw. Ya tapos ikaw iso kasiwatan antok adit at tuang dat abayan diti mantok dot kumayon dot kumadito ayon sanan tulun dot islam mantok dot maganod kasiwatan mantok kumayon dot sumambayang at ika berdoa kat boros dot malayo kapihon dot aditi taraw dot arafah di taraw dit abay na mantok kapailan kita binay ko suab nga mamaramay to ko aditi taraw raya Idil Adha mantok aditi taun iya tapi neko maya kasalimban TV 1 untuk dat pada diti nga ke katanod to kau diti ababayan sa lambay tulah don ribu don pada manamam iya tapi neko iti takbir mantok diti mamaramay diti taduraya adil adaha untuk dat suabiti tapi neko kena wakin ang hato kau
1: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله

أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ngak memohondom ke lubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mesikin, montok megiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

nunu.comayon.co.tengeligan.takanon takanon dit oberisi au nakaso do toxic maso minaan onsoko nonsok om pinopi tutakanon na po ngatadon kelidasan tokong tadaw katingaligan takanon som pamugunan tikit ko turut tulang ko nom pasaraw daton datong bungan kasusari manamong katingaligan datakanon kasusari o intangan tangay kabarisian adatakanon menikit tadaw mulong hinonggo na po kaum ano.

Ya, tapi ni kau pada matur minita pagulu lemang mejam datang kuma dua. Ya, tapi ni kau megalit aku basanan untuk tuang tarar datang kuma dua riti nepong. Kihara iti apa bayan datang sundait untuk datinu untuk datang jam datang kuma dua. Aku mado kayo ditarar datang sundait dat mila mantok ke pagiro rumai ngamila rumah mudaho untuk datinu. Ito kamayan na kumado kayo ditara dati sunday tit mila manto ka pagiro rumay nga mila mando kayo po ito do may diti aso iso siyam apat siyam aso turu walu ilo number dot whatsapp adit mila mando kayo po ito do at sunday kita pinayko ito pinayko itigatang nagata montok tadaw suab tadaw dot katalu kado na pada maturu datulan at kalimo adit itaon 2000 na pada manam. Ya, tapi kau itu katang nasi suga tas yang ringgit lima na pada mualu sen dasa kilogram. Agatang nasi suga tas yang ringgit lima na pada mualu sen dasa kilogram. Agatang kata kapingan aunohu begradat kaiso apat ringgit enam na pada mualu sen dasa kilogram. Agatang kata kapingan aunohu begradat kaiso apat ringgit enam na pada mualu sen dasa kilogram. Agatang kata kapingan aunohu begradat toko duo telu ringgit siam na pada mualu sen dasa kilogram. Agatang-gata kapingan aunohu begradat kedua telu ringgit siam na perma 4 sen dasa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kaisa apat ringgit apat na perma 6 sen dasa kilogram. Agatang-gata kantalan gradat kaisa apat ringgit apat na perma 6 sen dasa kilogram. Amiti gatang-gata kantalan gradat kedua telu ringgit turun na perma 6 sen dasa kilogram. Gatang-gata kantalan gradat kedua telu ringgit turun na perma 6 sen dasa kilogram. Amiti gatang-gata sikarap seringgit 5 sen dasa kilogram. Gatang-gata sikarap seringgit 5 sen dasa kilogram. Ya, tapi kalau ilu nagatang datia gata ite pinalabus manta dakatinanan pemerunan gatang-gata Sabah kita iti LIGS. Ya, tapi ni kau kepian datat pemeramaian tadap raya Aidil Adha antok datas suaba kodona pada maturu datulan dat kelima di tahun 2000 dona pada menem. Aku mendat tadau kin kondarangan pinatama diti tadau raya Aidil Adha. Amba tapi ni kau sinding manta di Wilton pian yang patan di Atama unduk ngadau kodawagu kaditikan au kenong hatu kau.

Yeah. Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megi langkah dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hapadam siam onam hapadam walu susumangod tawan dan raja Malaysia tumilambus agirat sumili bagian dit memantang kapantangon pugun id tawan kapian dat akinulitan tahun TUDM kumo onam hapadam walu kainau pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok meningolig depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman tegirot TUDM tumelembus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mosikin, montok mogiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Ya, tapi ni kami sang tengah jam dah tak kuma telu. Maya di tina tiga selimbahan. Ya, aku mada kayu di timpo di tipe ingkar raja untuk dat benda di tiga pesanangan dat kuma raja. Ponsiko, tu memilih makin angkor tiga selimbahan atau kau sebagai dat panang keruhan ada kayu kuma raja untuk dat timpo di ti. Ya, aku mada kayu di tina kampai apa benda tu sundat di tino. Ponsiko amu agina. Kadito pinayatim diti nakasimbaro ko sundet po ponyo da sinding di popo nununo po ngaran da sinding baka da kususa milohibo tapinayatim ngapagul dila ti sinding manta di EZ Erison Minisodo manta doho kanaw kinanghoto ko.

Memang oto do ginawo serad momoli-moli id kadai tika id suang talian. Pengkuropo ngaton tuono dot ino hit gunon kopio hot bolion. Intangan agatang om kosenongon dot babarang pogulud momoli. Nung akas no po kopio gatang, om apangkal lo momogutas ngatong kiadai no po. Umbalay magihom, it wonsed no koyonon. Pomolinod babarang dit osenong, om katahan dot alaid, mulong piad okon ko kingaran dot intutunan. Kadaruhet embetan dot iklan, pumusrahay polaid, pogulud momoli. Momoli, tumanud ko gunon, okon ko tumanud ko rohian.

Tapi nak kau jam kepada misa pada mualu minit ada tutuang antak ada tuh banaliti. Tapi senang antak tuang tada ada tak kedua. Kumangai tambalutku ijuanis masantil. Ajuanis mantan datu prostasius mukiau Simon Justin. Kasihku jam syam Joseph Botilu. Iku madi judge ini Clarice Lajibin Emilia Gom. Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis. Anak iku Madi Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojing Kilam Tensanan, Wakikinang Sabab FM, Kasaliman Boros Dusuni, Osonong Kopyo, Katobian Tadaw Tagaya Do Kamatan Om Piba Basan. Ponsika Kumadia Tepinay Charles Lojinon. Mata belakang sinding sumusut mata di jadi bading itu sinding ngemontok adika ratik kaditika nau kena hotokau.

Daripada kau sinding Piro Roman isa sinding di Doni Taipin minda gawit tak mejam kepada misa telu na pada maturu minit ada tutung antok data bahan aditi. Ya daripada kau kumada kayu hadit mindalan ya sumiwat dati dat suap dat ida tindalanan dat muli kampung mantok dat mamar ramai diti tadau raya Aidil Adha. Sumiwat dat muli untuk dat tutuang diti rulan-rulan anda kau memanau lebih pok ma kau nandit rumasam diti nga alam mula mawat nuridi ralan ya ida suang takau negi diti tadau kau darangan dat sikul isa kasiwatan dat kumiyan dat nuridi magawit tanganak mantok dat nuridi mangai akan lagi ka mga ansaw nga kamayan dat already papa magawit ako magawit ang anak mantok dat already mantok dat may patungangis yeah tapi na ikaw pagulo dat already haradati kamayan dat already angkap dat magawit ada tangan nak nganuhit lebih kiguna tapi na ikaw nga antangan takaw at pasarili antangan at kawayo-wayo datawan mantok dat ketingaligan tinan nagi paganakan datakaw ya kabisa na nga natutuong kumadi Julian Yapa mantad kampung lintuhon tabunan mamason pagulo kumadi sinakagan Yapa Sodipan, Sudiman, Sasi, Kajun, Gundorong, ang paganakan o talian bosingi. Nagi kuma, tapi na itambalot ngay, santap di katatundoho, dan inom mo na po. Kali tapi na Julian, niya pa, diti. Matapin na ikaw, kumendat man na po, ganap na ditimpo ko, miyampay na kayo, anto, katuwang tararot ko, duwa, diti, ponsi ko, minampay, minangaruhang dagisam na timpo, diti. Mantok kapelan tapi nekau iti kasalimbahan at ako katilambos kisam dat ajam dat ako isa minsusuab maya iti kasalimbahan dat automasi tapi nekau insan po katabian tadaw raya Aidil Adha yeah sinding da sumusut manta di alia kadadam ya galaditi kaditikan o kinong ha at ako.

50 menit gunonu Dominic Itadau mentok memerisit rinamos di kanu memalingkabung waig mentok menalob kepekenakan nondoy edis. Mai pagi.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa toko mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di Lopapa Sarabak, solidarity sosial, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopihondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan desusumbangot den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsai peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonon Malaysia akan keid sinuratan peta tomon maknunuhit man toko turidongo om man timporono.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah. Wakida turut kada Zandusun pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, minan saya kikinawas terluloting, minan saya mantap besi, kiwatik pering it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi pepakitab kelumisan watas tambunan nulu kinabalu penong kosaban teka masad senang kau yang ayat tawan kelumisan tarau tumunab tayub tangus mantan Banjaran Krokot.

akan ka mangita tari ila minggasa na bala atapat mangita tari na pangamanta dat mamahiyo-hiyo teka mangindara nakna nga alay pedanga si leune pangita tari antinan teka pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit om kapatayan it milestia kawawayat mangita tari milad ukuman in siribad pipirot undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon om id kayanan gilumuan. Ika dit intatarian teka kakitad kawawayad mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis.

0: Bonjiko.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bonjiko nopo ngak ruhai pelombos. Yolo no itu seninginawa kanu member Bonjiko. Ikata yere. Bonjiko kanto kumadulun suai sundung akarot penghupan. Autokawi okurakuro nung asanang takaw kumadulun suai mongusiko penghupan dialo. Bonjiko.

0: Boss! Waig to mod isa!
1: Kawayo-kawayo o, dot ang maginom waig to mod. Teka waig aw omis. Akon ka panakatanda dot ay satusin. Nga, waig to mod. Milo, mangidup panuhan dit alamus. Kapriman dat asahang mamasonong. Takanon dit akanon lobit angod tuaw akaso dit atomis. Amatamang datinan. Kabagal not gulad mantat takanon. Tagal na daruhangan mantad dat tinuman. Bah, amwaik tambad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan tako na po, lobit agay rati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuay.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman amparamai rapahan sayan.

0: Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rekan timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Mindalom manapakuan rak konsep talu ti pat mambali raku kuliamos ralom talian mengampin rungon. Tanya masalok mangkot rainggalan ur kumpani intok ampun pangindapuan. Teliti kalau tutulu yak mambali imumuin piotojo. Mulu poyo logo gayo suang am gonsoy ruku kuliamos. Tidak tamak kalau mantak kaga ralogo ondo kalau maru aru. Ila lain takau kalau masuku rungon. Gitiana ya amun mamparung ti masuang akal nilo. Kalau mengingat kau malus ritmu no.

0: Nakapanay ko kya, 4.2 nga juta mamagun Malaysia manguma rakapaganan mental. Sabah namatik rapiatusan masawat tojo, sinunurut tanak pasisimpungan Kuala Lumpuram, Kelantan. Ilondo kondo peo pantuop ka pambujang matasu mati ora kapaganan mental ti. Kapaganan mental salah kekapaganan misa sangulon ka pampribadi. Iono kapaganan runa suangan, mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaluoy mansur guang, matasu magalarau ka pam kalo masaga mambal raatanatan, pai takau pongkoror, pakindangan takau. Tirongok takau memagun ondo maluai makasih, masaka mangkirongong am maluai mangindangan.
1: Tauke, ani aku kona timu nasak sanggalas. Pinason aku.
2: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang ngonong-ngonor salak katatandu kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon, naintaran ika ansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak salak katatandu kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabujuk kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro tumolop, am siok ro angin intora paka kroka.
2: Kukula Pakuan, ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayara laman we prasino kakunan no, ang sinura kukula babal pangampinan, ahilong ra kukula pambalaan indora ulun nakalaira ahalir mayara idagang, lain haling pandulio account bank, amikapuyo number talipon, lalaman semak mule rakuno akaw ahalir. Muat turun semak mule CCID mayara semakmule.rmp.gov.my kono ahilongan duli aku kula nakalis ampoyo account rasino jenaya sosial.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasti lulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapiro trapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapiro trapan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: スはアウトマイマ
1: Alalahan no tagahon toy tagal o masandino papanaon no tinaw dusun sabagi ko pagkuwasaan mintamong mamamasibabang. Pinapanaw iti do kumuhingan tinaw dusun di paguhuy montok magodu mangupu tuvauva toy nununopo. Isaynopo iaw mimozo pagoduan iti kapasa o mohingon kampung toy mohingon uvang mangontok no sogit toy danda tumanud ko tulang pagisadaan tindah om aquaculture Sabah. Dupongay butahu. Tagahon, kikomozon, kada, noy bos kadazan. Noy tutunan no kiino, sabagi, bombon. Kalalahan no tagahon, iso lahan, mintamong, biosfera, inoy tutunan in Sabah. Lahan iti iso kalalahan no, piopuvan taba, ipiahatan tuhun magigizon kampung, miampay tinimungan kopisan penginsadaan Sabah, do mongumohig, mintamong, ompopogumu asil penginsadaan. Masa kelalahan no diti. Pogon tebon o asil sandat. Toi kinai zanon pinatantu montok tuduvan. Mintamong om pepoti hembus asil no komoy. Kanu negi kelalahan no tagahon memauang ko nunuan kepavagu. Do tuhun magigizon habus kekadazan. Masa eko kotembuhuzan. Spot magapon om susuvaipo.

Alala. Ish. Oh doi, oh gumuk kulita, no boboh pedi bagu. Adi, namba nanzo naditi. Ai. Iya kulita, pokoina ai da suminam paping dalahan tabab bo. Kiwa pada polis trafik bo, asaman nang aku ko. Au kawasa memoguno lahan tabab bo, nung au no apa-apa. Poingin tong diau, om kawasa samanon, da bogisan popokwasa, lahan tabab bo. Muntok nopo pansakazan di apa-apa. Itimpu manak kasakadazan.

Opi bosean dong, dong wasu pabde menaiko ngabe. Posik. Kada kono do neti odop. Posik no. Aku bagi atap menaiko ngabe. Aku sudah mau ditikani mau musik di ozu do. Tadau kondangan bagi ya. Tadau do kondangan do tadau mainom. Tadau kota hu. Tadau kota hu kyo kan kata tadau minggu. Tu tamai mo na pamay nga daiti zono da niti tikin tadau minggu zono mai da mana panai da kasaimban diti mo musik yo zu do do subab aku apa nga dong subab diti tadau ko tahu kyo nga tadau ko undangan nga paguhip dio mamason pahai da tapi nai toko nga vi kyo gama da Islam do tabi am konsikan menandak do hari raya Idul Adha teko hari raya haji do tadau do baina. Eta bae gong abi kopi posian do ngus babinsan po. Posik kam ketahuan tu tamai mo. Do peponi minamihi do kasimban bos karazan saba VFM mengovang dia zu musik di zero dong ngus bab. Pain huvi kak pain huvi potai nga na kauni na radio na kauni niti na kontonda na handphone om nagi itia Facebook dan sabah VFM nanti kan nanti pernah gue ngawi bapak ketawa dan kemana itu tanya serang dong gue sebab nanti tentu nopo ngawi memohis dia su yang paling hoso ngawi tengah pasti azo ngawi dari bos toko udah kerasan tapi nak bisa dari aku nak hide dari muntah nanti himunduk da kepenandakan toko udah kamatan tani tadi pihak petandau ihana hoso ngawi dari kamatan ngawi ongo dia su. Nah ya, tapi aku ngapi. Dapat jam, kau enam, 4 minit longgung sebab id pogun datang kau pasik. Kano mungkin ngau. Semangat bos kerasan. Nampak kau dogo. Izo Benjivinu.

mimbalanja mimpai aba o mingkikit tu lahan kiguno songyan mimbalanja oiso palano ginumu balanja paduvo bi on ogatang otohu pomaguna kupon discount toy kapalapuan ontok mimbalanja kaapat pomohi kagaganapan iguno nokozo kohimo pomohi kakamot ipopotonda gatang hobi osibo koonom umbosyo om gunon mahik kakamot hain om kotu momohi maza online nyampai aba mimbalanja tumanud kopokyonuan om okonko tumanud kandak.

Kopi Vosian, Izaok, Livelo Castillo, buat dari kamatan Uvang Papar. Isau lahan manampasi bos kadazan na pungan atau maimo makinongo kosto himbaan bos kadazan Sabah VFM. Di kita daw, ano? Inongo tokoh?

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Lepas jam kau tu pada mana minit dong sebabin pengguna tak kau tu pernah kau ngafi. Iti ana pengaku pihaan montok do iti a kesuangan kumade college matrikulasi Labuan. Datara ko perlujistahan na po do susumikul kavavagu na po montok do tahun do pengai budu pengai pada mana do pengai budu pengai pemtu nga do untuk vahu om ko sizam do buhan ko onom diting minggu tiso iti. Kapolijistahan iti papampay do kapolijistahan do sumikul ngavi no kopus SPM mantan patutong kapusaba Sarawak om tanah pisampuvan Labuan o mantok kapihan ni habipay nganap kapasa tumubong di Ashandi bin Muhammad Nur idnumbul aiso iso tahu bahu bahu sizam bahu duvo bahu tu pamkonsikan kemadia zungavi i nakanu do sumuang dain college matrikulasi Labuan.
3: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahunga pod om katahunga padam iso vuhan kohimo luvong aibu luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvong aibu luvong padam onom nasatan pagun saba kamatan mga mat kisampuvan, mamalamay, pinungan.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na tako. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung tako da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kobasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no? Satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix. Allah.

Kalamazan kapanandakan kamatan noikot navagu. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvongay bu luvong padom onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padom iso vuhan kohimo luvongay bu luvong padom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayd kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan luvongay bu luvong padom onom nasatan pagun saba kamatan mga mat kisampuvan, mamalamay, pinungan.